0: kapanina. Mujia kapanina pasana puke pasala chanyi mfunune.
1: Fana nini nina wanaka?
0: Mujia kapanina mamaka kipesa nduwa kusini. Tana kireza wantaka takanza latiwa.
1: Ste antacha na wanaka. Fayule fantene nkyo nao. Kanefa nune amtumpo eh. Teto anampe nao amma asano kwa nao. Sale mtene mna reo reni. Tenun tupu ni tenena kurene savat reni. Msora ntupu. Famama nge no tamrene. Ratamrene mwe non mati. Nana wana fatsitunga te tani mfa avireza na.
2: Sana kwa zamba ten tenena. Reni zi mangata pula tsumame nao. Refa vuis vambutu mechara vile tiyo nao.
3: Manjina luk nemfats. Nakayo nge natunga soe.
4: Zukyo. Zangele fantene nkwa la fone. Baye nua tata.
3: Ratsun mena kwa ni mfulinia soe. Sana preven salarene. Sawa tila sama astakit, jeringin tagio ke? Maka caca mitchelin funu salatyo.
4: Tadane tenatian la ye, tete sosku tenatian la, nien dende cumrara la kur, nien nas fulayam fulafon.
2: Mangindri, sisi tiran risan, yuvavi basam pet pet.
1: Muka non zana kuwa, matuwe non bulayet, tete som bulantun zan.
3: Saki fava kucing diam saya, kefasi caniwa, itu ngadewane pengguna.
1: Zai lupa, fava kawan telefon saya ramatua. Fampai etra letu ya ni.

Ini hari pernah saya nadiya mampir natania ni soran anak usai ni safid ni anarakan ni. Unsa peon ni radio fm filasan saram sau takfa isau anak usai cerita ni opsi kafuan anak yangku dia merarenau asutu mana hari dia merarenau yangku amni fasa unai panai tom sau unsa peon ni radio fm filasan cara isau. Bayrau ni fanai saya nu hirawetsi kian kafuan ni ftona hari ini dia yangku angkat asik yang fanai masna. Amin ya lanzau fiarana izau hira larana